yɛn a yɛhoɔden tumi yɛ bi wɔtwama yɛ te ɛmu akodeɛ ɛmu atae akukuruhwi aseɛ ɛmu ntwatosoɔ awurade sɛ woammoa yɛ no